0: Tuan mukarab menyuruh bangun rumah pelari. Kapan anda dapat seni soba gani pelari? Ah soba? Cepu.
1: Oh, odin cian zushi tiga.
0: Aye, ni wajet apa?
1: Wajet apa la ninga ya?
0: Aninga muna.
1: Amu eh? Sendu kudziwa ni mai. Hey, mena damba kudua la ninga thayu sinda kone ni. Iwo wasusa nandu zeshintu.
0: Aye, bora sida bora.
1: Kudi la ninda gazi. Ndamuna.
0: Ndamuna.
1: Oh, kapena mangu nyengana, kumanyengana, kuchire.
0: Ndamuna. Nina wana.
1: Ine sana nandu zezimenezo.
0: Ah.
1: Hey, amena ndamuna wanga.
2: Kuti mufunse kuti ukazi wayamba kuti.

0: Nde mungar jadi cerah bumi apa engkar?
1: Iya, kan si jontoro.
0: Eh,
1: inu yang muda mari mandi funa. Mudin dihusa.
0: Oh.
1: Ini kodi ru mungu boleh kat zigole. Mau orang tengok?
0: Iya, bon.
1: Uma balat zipatso. Amari tengok engkar subal zipatso. Udule ni.
0: So.
1: Dengan munga mafune. Mudin dihusa. Iyo singka ni. Iyo singka. Nde kan inja uti. Inu jisis. Bagaimu ai.
0: Ai.
1: Cepoi memang jitiga. Dah ini aje.
0: De ini ru dalam ukala do mundo na do ucete. Den duga ira seno.
1: Iya.
0: Fogaru azima ife. Na bozari makala jisis. Umarim duga ira nanga zibambono. Pamene mu makala thaya mbiri. Mu mazwa galu ina le sama funa oni sorry basi nendi ne.
1: Kodiro. Ine. Ine waki sisi jobsha. Ine ute maika basuli angoi vankani mene. Ni tolo apa nyerere.
0: Ah, masa ni undu, ah ini
1: muzik. Ini muzik rendah uli. De panas lagi mana unjuk bangun aku.
0: Eh,
1: orang lindo. Mana unjuk bangun?
0: Oh, ukara no kurino.
1: Duguza.
0: Oh, de siangku muzik rendu. Muzik rendu kunde fuga iwa jam aku dorulu gira gugu. De panas de muna cerah bangun ofi. Mui de siangku.
1: Tiga malam telefoni.
0: Eh,
1: muzik dili dan nambah.
0: Masa umur nasun tayori mungai be usi gua kaya.
1: Dah
0: berapa? Zuo.

0: Ushira Basalimiro.
1: Ushira Basalimiro, Iraki Mosambiki.
0: Wanthu ambakhala lawo ni yani naye.
1: Ma kuleo leo.
0: Ambakhala ku mwaza basalo ni yani.
1: Ah, malongero aki nyumbe akisena, ali akisena, akizungu.
0: Mbana ambakhala ngolo achi nyumbe.
1: Malongero achi nyumbe.
0: Mbo ndona mbo rati mbo ndokubva mbaibvisa salini. Rati mbo ndokubva mbaibvisa salini. Imu mwana kuti mati mbabva nyimbo sathu inde. Tsono mbana bakhala kukonza basalo bakhala akumwasa basalo mudzi walini.
1: Ah, mbarirekira mbuti ani ngana kabiso mbabva wene mbalongiwa basa yao.
0: Zvifunikana kutetekera. Kuna kubva kuna kubvesesa, mumabvesese dzimwe dzukuru wedu muradio nati.
1: Handi mai.
0: Lero lino tsono lero lino mutetekere munobwino mubvisise munobwino nevana mudzinga mangwana nza kubvunzani vomo.
1: Handi ya.
0: Tarenda kuti pfira pane ulimbo nenzwa kubvane vanthawi ino.
1: Takure takure.
0: Ari bikumvesesa nalawo reperekane kulimba.

Yeah, Angela, nyerenda meneyo mulalire mibuno ya mabuno de nyimbotu imene tinakupatsirani. Lambada.

0: anafuna kukulokota mbani iwe mbani pani makambani anafuna kukulokota mbopia kwa malatsudza madzi manungo gwebede
1: asanduka chipangiso ndimwe
0: ulikule bwana lijo raena aphale munhu munzinda anafuna kukuthuka mbo nkhalamba mbo ningana iwe mbani unakhala chikwashura Watancheka manga ntimako piyako Wako nguno wada kupasa mulungu nyamalenga ngona panja Mpaka kumpumbu mpaka kumpadwe mulipabodzi nai

idapsayira mu subi yabasa ya nkadamu unoya ona pizinji aona pizinji masekretari anango alikumbondirwa na maboisi sekretari abwera na mimba iwe mamuna nghabe akupasa mimba mbani ine mane pe mimba nenja mizimu iwe ndiwe Maria ndiwe Maria ada kana mimba ya mizimu kuti abale Yesu leto pano ana mimba ne pero nja mizimu pyanga penu ine manenda famba na mundu nghabe ushu nyakubera dzatsvaira ushu aona pyonse nene peni ushu nyakubera dzapereka mkuvuliro ushu aona uzende kwa chitemwe ninjikani dasa na mako ha?